Adakah ini jurai sun sunye lapan ini perlu bang lay. Hello RJ Subhan sebentar mujur sun sunye. Yang kan play kerpan nam tajupi bang tu badia baru. Ki staff jong FM jong pi bakam kerpan AI RJ KD yang bang aju sungau iit pelan. Baju baru kita sengap bad ya PE RJ baru bad besar bang tu mengai iba konglam naso orang kam.

0: kong.
1: Oi ba?
0: Ngadai ibut level of sojong pimo. Ngawan nagamta ka special intensive revision arajaro pendriu pan penrung kerteng nong tebot.
1: Haba kamta nganle umno.
0: Oh kendiap. Kiki ibnong gibasuk. Soba pet ikising tip jong pi. Pendapat soy yang enumeration form, but sia tu la dadan kampan penbek ee mo.
1: Jing penbek kum yak ee mo ba?
0: Kum ka jing gelah ke jaga sa. Lani ke jing bakla spell kerteng. Lani ke jing tip sepang kibahing kibala kendria jaga syong. Lani ke nong tep bot hai ying kibala biang kerta pan penrung kerteng semai.
1: Oh kada sengusuk si syadeh. Tiba lei kadon kam mo?
0: Pi, namar ke elek

Unlimited miss. Sam, it's me, MY. Well, MY, thank you so much for, you know, for attending our program. And yes, for you, I think so. You have to wait for another question because I'm all about to give you the correct answer. So, for the first question. So, yes, kindly wait for the next question, my dear friend MY. And another message out here is a message from our dear friend Kong Kong Dhar. RJ ngan prasyang biang la bandai ka pelings ya la da kam day tengan ap noy ka jubab na pimo RJ Sam ba it e mga I Kong Kong Dhar sa shisin. Kulay shibun e Kong Kong Dhar nang tapat skawi ka message yung hi RJ nga uba thong ni na boy ka jubab jong nga ka long oh iba thong ni la yo e ka jubab ka baday tengan o noy ka jubab ka baday ka niya kinti mo ka jubab ka baday jong ke jingkeli ke jong ngap ning kong ke bong ke e kata ke bong u e ta u badan tang ke we ke khmat tang ba yo I hi te ke jubab ke bade ke dei u ther nia te I ba thong ni hang ni la yo ya ke jubab ke bade nang ta ke la yo ya ke jubab ke bade de pi mar bnyang lisi ba wanslan kong disus ni nang ta subai jojo I ba marwen nang ta pat ki porok jong ni na po mat pran ruki o mangi na mat pran ruk la yo ya ke jubab ke bade te ke blish bun e ya ni parlok dengan puli noi ni ki message jong ba ro ki porok jong ni bla pha ya ke jubab ma ini yang ai bian ke jingkli teng ni ap noi ke jingkli ba ar nang ta kong thai la prashang yang shu prashang ma ji sam la bande umat thung kong thai nang ta ba deng mauteri la persyang yang uter niya ti ni la yoi ke jubab ke bedai ke blish pun ya nang ta I ba hap raksa ruk la persyang si bun pak di message ni imo yang la bende ke cycle motor pi la da om de tengan persyang biang mangai ba hap na raksa nang ta pat sa I kong red maudun ruk la persyang mo yang bala bende utlim pi da om de tengan persyang biang mo ngai kong rut na mau don kuli shibun ya nang tai duduk na mau ku dok la persyang yang bade u needle ne uternia kuli shibun ya duduk pi la yo ke jubab bade congratulations sikni ke parok bar rok la yo ke jubab bade nang ta pat I parok jungi la persyang hang ni yang hello aj ngatengan ang bade uternia so jan pi aj thank you the near ri klam pa ya ka kerteng ke jong I the so baban pa ya ka kerteng ke jong pi mo next time da pi la pa yang ya ka jubab ke jong P Hagasin Kabar. Good afternoon, Sam. Ngatiang and Ong Bade Uternia P from MD. MD, congratulations. People are Yoyaka Juba Kabade. Anyway, Riong Ternia, Clam Kakarteng, Takublishibun, Pita Pidimano, Pirupla Yoyaka Juba Kabade, Nantai Scam Kadu Katwai, Laprishang, Yong Bade Uternia P Konga, Uscam, Kublishibun, Ea Yakiniki Parlok Jungi Blashimbenta, Haganikanti, Wening Kong, Tis, Akawake a message, Bangadang Shiop Pertiang, Mentan, Iba Hapranksa. Iba hap rang saw la persyang biang bila ya semua ruya ke juba ngatrai yang hap handai utarnya ma hap kublish bun ya to congratulations pekatu katwai la yuak ya ke juba ke badai tidaknya sahabat ngi ha kini ke station ke jongi ke FM jong pi si sepat lai pun rio megahertz kan sawan pai bat ke jingkeli na ke benta jong pi ya ke jingkeli ke baar tidaknya ya mentah ngin ya sengap ya kini ke jingruai ke balaai ke teng hei hei iit na ketup jingruai haraklur larwai da imal ven jud mukim kini ke jingruai kan ya ikerpa na kabenta ki parok na sengap jungi na kejong kani ke station ke FM jong pi si sepalai point rio megahertz.

Si spotlight pohin ru akashvani FM John P hoi par lok pinan don ring kat bat ni ha ka show ka ba pi pi la ban request ki nu kinur ki jing rai hak tien parang ne hak tien hindi ka ta na kisnam san pohin ru pohin yo poh prapo tat hadu kisnam katai po teng yu don hakani ka por I par lok jingi pa ong good evening RJ sngo pa pentam jong CCR who stop the rain ti ini par lok e ka message kejong I kam dan kerteng titom lele ngkerman idang sengap mo ini perlu titip hidi menu bapan ngkerman fidang sengap ingi hakan kepuat nomor ba ngilap penbuk mo ini ijing rapa pipan junkie credence clear water revival ting idan si ibi pat diperlu jengi hakan ka janmiat iba ong sungubha pentam yang ada ka chaya he judel naka film del he tumhara from badeng motari welcome lagi buat eh badeng motari naka benta I message jong pi henry ani jing wa te pipan del he tumhara ani ka film de na arhajar rm what so eping ngum la ban pentami ini jing wai namar ba gitam tang arhajar sepo ma te ngin ya penjit lak penjit ma di ini jing wai cura ke del merah naka film make hilari tu anari kerpang naka benta jong pi ma badeng Tinggi dan seiwe pada perlu jengi ikong disusngi, tadi ikong disusngi. Kerman pidana pada yang kemat bokot

Yang umenti rang bak duk kerin rin romodi, bar umenti rang bak duk ke Jepan usane takai chi. Haba ajin kren cikilat patai kubor umodi uloong bagade ke jingi shania mar keliang, kebelalong kenong rim jangka jingi treilang, bat baro artli kiri kidon ya kejuk ke thong na kementa ke Indo-Pasifik ke balai luin. Baru arliang mamla kilai penmiru ya kejing penbena bania treilang halor ke AI, bat kilai so ya ke soskular ke beningkong ya bania treilang hak ketenat dia dari. Ke India baga Jepan kila sedang syuk-syuk saya ke biogas. Kesin jam ban sengi kisih hajar teli ki karkhana shna sebuah biogas bat sebuah organik hakel lengkeri India. Kasin rat juwai hene kelapan benar bawaan rakhi ke tamasa bek din kelam ke basi sien cisnam naduk ke henryu haduk ke khandai terik unai tung. Haba keren cikilat patai kubor u presiden uba Hercules Toy ulo ong bagi jing pen kriya kila yad bet cakmat da ke jing kersyan nagi tenat sorkar ke bapher. Udoloi pura mon kenjing ula kerpat ya ke jing teri lang jungi patba bat ula kentui ki breo ben penduna ya ke jing penan kam kali namar on pen bet ya ki surok ki yogi hat berki jaka yang kali haka por bapenlongi ke tamasa. U Assistant Secretary ba uraiki kharbuki ulo ong bala pen kriya bhai ke jing penyai ki kali da ke jing teri lang bak ketenat pulit. U General Secretary ba Arwad Ki Sumer ulai thuru bala khat sungo bhai u menti rang ba khajla Assam u Himanta Biswas Sharma ko mu kongsan haga singi pin kod yakata masa haga khandai terik. U Chief Electoral Officer u Dr. BDR Tiwari hennen ula ang baka Meghalaya kala Assam shila khat khandai hajar shispa arp khandai tili ki enumeration form haka sngi ka banding kong jaka Special Intensive Revision SIR ar hajar arpun riyo ya ki electoral roll ka bakanthop tang san poin not nyo percent jong ki arput lai poin saup khandai lak ngut ki nong thap vot haka jala. Lai hajar sanspa sanpuengut ki booth level officer ki penlong ya kejing pensisha hamal lagi tliu yang hadu ke arpo kendai terik unai tung. Ke South West Garo Hills kelala pen pendap buantam da arpo pen sau kendai nak shispa. Ki nong tap wood ki lak ruban submit iki form link baka online portal na ke ECINET app lani ke voter service portal. Ke election department ke kentu ya barok ki wala yuk ban tap wood bikinnya treilang ban penti kena ya kejing bed bat kejing renti jong ki electoral roll. Ka sorkar kami kala phat ka jing tho shaka meta ha ka be dei bat ka jing pen trai kam ya ka benta ka bathmai ha ka WhatsApp hari India kat kum ki khubar ka Ministry of Electronics and Information Technology kala batha ya ka meta bakan ai ka jing pen shai ka babnia halor ka ni ka benta ha po lai sngi la ong ru baka tanat kala khmi bnia ka jing pen bana pat ba jong ka WhatsApp bala pen bana da ka WhatsApp bakala sedang ya ka jing pen trai kam thmai kentop hari India. La ong ru bahadien bala pentrai kami akan kebenta an omla syu benyu iyo phone number da ki brio ki bampat don lupa ya u number. Kita long khubor kelai thu syu syu baka tenat kala betha e ke meta bakan ai ke jing batai ke bamnia halor kan ke benta hapo laisngi bat ban nom pentrai kam ya kan ke benta tat hado banda dab ke jing yumurjing mon halor jang kan ni. Ka Office of Deputy Commissioner West Giant Hills District Kelapan Bena ya ke Pratrik Unaitung ar hajar arpun rio kum ke sengi syuti ya West Giant Hills District na kadao ke Bedding Klam hajuwai. Barok ki Office Sorkar ki Revenue bat Magisterial Code ki Bank bat ki Jaka Pule ki badan ha West Giant Hills District kin khang hagani ke sengi. Kani ke khubor ke Wanchapi na ke Akash Vani Shillong.